Tinongotsira neprogramu ya zaulimi. DJ Chombwe. Wabarisa nyimbo yake mbalomo kuti ndiro weko waulutsi ndipatseni mpata nkandabwera nayo apa ndiye wairesi. Anthu woyawa akufuna kuradzimvira wairesi. Adzimva kuti kunjaka kulinji kuphunzira zambiri kuti wairesi imatisangalatsa, imatiphunzitsa, imatilangiza. Timamva zambiri pa wairesi zokutsana ndi mioyo yathu. DJ Chombwe kuti radio.

Omvera ndanyadira kuti muri pamene pakumvetsera Radio Mosambiki tete taperekezana mkulutsa kwathu kwa mbanda kucha ngati pali pena pake pomwe palakuika ndipepese kuti pepani kuthayese mwana ndine FM Tedown pamakina Marcus Zondani tikumanense mulungu akalola ndikusiyeni mmanja mwa nyamatawa akufura mkungu pa mchombo penepene pa boma la makanga amene watu ndi JD yemwe akuimba limodzi ndi Edfi nyimbo yawo yomwe yakuti udzindipempherera.